lebota ha re yeng leboteng ha re yeng leboteng leboteng leboteng leboteng Tabo ka dikubo mpinya pinya tsitsi